0: Itong republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5. 87.5.